0: Lovers Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis yang satu ini, kalau muda, aku punya info tentang Rami Baby Monster yang katanya bakal comeback. Ah, yang bener. Jangan kemana-mana ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Info terbaru dari Rami Baby Monster, kalau muda yang katanya bakal comeback bareng Baby Monster. Iya, baru-baru ini ternyata emang beredar bocoran email produksi gitu yang diduga menunjukkan YG ini lagi menyiapkan perlengkapan untuk 7 member di konser Baby Monster di Malaysia. Kalau muda, kan biasanya kalau tanpa Rami itu cuma 6 member ya, ini sekarang 7 member gitu. Nah terus ada nama Rami yang terlihat di salah satu perangkat audio backstage gitu kalau muda. Ya, walaupun belum ada konfirmasi resmi ya dari YG, bocoran ini bikin banyak fans itu berharap kalau Rami itu benar-benar bakal segera kembali. Kalau muda ya jelas lah. Aduh, udah bocor kayak gini, taunya gak balik kan kita nyesek ya. Ya, tapi kita selalu mendoakan yang terbaik ya. Semoga beneran comeback, tapi kalau misalnya belum siap, gak apa-apa, persiapkan aja Rami. Kita di sini nungguin kamu. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
0: You are listening to Prambors. Prambors.
3: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: is my vibe. Aku dikenalin lagu ini sama kru Indiana Amerika, aku Sandy. Thank you for, you know, introducing me to all of the best song there is di planet bumi. This is Caleb J dengan lagunya Gerilya Cinta. Gimana Tep? Enak gak lagunya?
1: Asik ini kan?
0: Suka ya? Kalau suka sekali lagi dong, Caleb J, Gerilya Cinta.

0: anaknya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. New music.

Pasti kamu udah tahu sama lagu yang satu ini. Mendekat, menadukan, memayungi hati yang senang. Hey, it's Captain Ada Spinning You. Lagu yang judulnya STP. Apakah STP itu? Dinyanyikan kembali oleh Jakarta Move In and Malik and Essentials. This is STP.

era Malik and Essentials yang disingkat MAD, M-A-D, di era year 24-nya, lahirlah kembali lagu-lagu yang memang di rearrange ulang, dihidupkan kembali dari katalog musik Malik and Essentials oleh Jakarta Movin dan juga Malik and Essentials, musikal Senja Teduh Pelita, Been There, Awesome, ke Aurora dengan Pasukan Pelita dari Teluk Pelita. Oh, satu album dari Jakarta Movin, Malik and Essentials, is just pure good. Let's give it a go again.

0: Fitness's My Station. Indonesia, number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Berasuara, Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

capek banget nih lagu. Gotta love Kehlani. K-E-H-L-A-N-I. The song is called Unlearn. Diambil dari self-titled album kelimanya. Akhirnya Kehlani punya album self-titled yang judulnya adalah Kehlani Herself. It's R&B-ish, 90-ish, early 2000s, soulful. Lagu buat kamu yang udah sadar. Ternyata selama ini hubungan gue tuh toxic ya. Akhirnya unlearn, so I blame the past, but the past ain't me. Here it is, one more time, Kehlani.

I love this one so much. Naikila, si cewek Capri 2 Januari. Naikila. N-I-Y-K-I-L-L-A. Dia mulai dari EP debutnya yaitu Centil. Pakai Y tulisannya C-E-N-T-Y-L, Centil. Judul lagunya adalah Raga. Salah satu track paling love.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboards, mangga lagi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
4: kedengeran. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat.

0: best of hits.
1: All the biggest hits on Pamors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Ini dia lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

0: You are listening to
1: Prambors Radio,
0: Indonesia
2: number one hit music station.
3: Halo kamu muda, sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, lelah usai The Odyssey, Christopher Nolan kalau muda mau rehat 3 tahun. Dan yang kedua ada Drake, kehilangan 24 miliar setelah Argentina kalah Pildun. Selengkapnya cuma di Prambors News.
4: Prambors News.
3: Christopher Nolan kalau muda mengaku bakal rehat sekitar 3 tahun lah ya, setelah merampungkan The Odyssey yang menurutnya adalah proses produksi film benar-benar nguras tenaga pol-polan. Karena seluruh film dibuat menggunakan kamera IMAX. Ya walaupun begitu, Nolan ini bilang gak menyesal sama sekali ya. Untuknya The Odyssey memang pantas untuk dikerjakan dengan totalitas. Dan dia juga menegaskan kalau film blockbuster harus berani ambil resiko, bukan cuman main aman aja. Tapi emang buat yang udah nonton pasti ngerti dong maksudnya apa. Dimanjakan banget dengan plot-plotnya, dengan visualnya. Aduh, pengen nonton lagi dah. Ini sih bukan apes ya kalau muda. Ini udah curse alias kutukan kayaknya. Dimana lagi dan lagi Drake, rapper asal Kanada, dikabarkan kehilangan sekitar 1,5 juta US dollar atau 24 miliar rupiahan lah ya, setelah kalah taruhan di final Piala Dunia 2026. Nah sebelumnya Drake ini emang menjagokan Argentina buat jadi juara. Tapi ternyata Spanyol lah yang keluar sebagai pemenang. Sehingga ya begitulah, taruhan Drake pun ikut melayang kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors News.
0: This is my station.
5: Prambors. Indonesia number one.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: This is new music on Prambors.

my oh my, this is one of my favorite songs. Enak banget rasanya lagu ini. Dari K-pop group yang terdiri dari 3 huruf, depannya E, belakangnya O, tengahnya berarti

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

Let's do this. It's Caps Music Mix. All the best new songs you need to hear. Yang satu ini kalau lo tahu, well, you're on it. On the K-pop girl group LINE Crew. Depannya N, belakangnya XX. Siapakah girl group yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 ciwi-ciwi ini. Lily, Haewon, Solyeon, Bae, Jiwoo, and Kyujin. Siapakah mereka? Judul lagunya adalah Adore You. Here it is.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Cocok.
1: Hey, beli cincin. Tret.
2: Tret, gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo, Tret.
2: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik. Tret.
2: Apa?
1: Ayo, Tret.
2: Ayo, apa sih mau ngajak kemana?
1: Temenin.
2: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
2: Beli cincin?
1: Iya.
2: Buat siapa?
1: Ya, buat cowok aku.
2: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
2: Kau mau ngelamar
3: dia?
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan suara cincinnya bagus, Red.
2: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, emang iya, Red?
2: Ya, gue tau lah, lo mau dapet cincin yang model kayak gimana. Gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
2: Ayo, ikut.
1: Ayo.
2: Iya, Trot.
1: Dengan segala hormat, kok begini, Trot? Cincin, Trot.
2: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
2: Yang ini Kevin.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Keke. Iya. Yang ini namanya Gina malamnya. Kalau siang namanya Gilang.
4: Hai, Cin.
2: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja. Main
1: mau
2: mana?
1: Beli? Aku. Mau pilih yang ini?
2: Hah? Pilih deh,
1: aku.
2: Tuh, Nek. Pilih mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
2: Apa yang itu?
1: Dan aku lari ke seberang tuh ada kereta aku.

0: Hit Music Station.
1: That's one small step for man.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
3: Prambors News.
2: Info terbaru dari Rami Baby Monster, kalau muda yang katanya bakal comeback bareng Baby Monster. Iya, baru-baru ini ternyata emang beredar bocoran email produksi gitu yang diduga menunjukkan YG ini lagi menyiapkan perlengkapan untuk 7 member di konser Baby Monster di Malaysia. Kalau muda, kan biasanya kalau tanpa Rami itu cuma 6 member ya, ini sekarang 7 member gitu. Nah terus ada nama Rami yang terlihat di salah satu perangkat audio backstage gitu kalau muda. Ya walaupun belum ada konfirmasi resmi ya dari YG, bocoran ini bikin banyak fans itu berharap kalau Rami itu benar-benar bakal segera kembali. Kalau muda ya jelas lah. Aduh udah bocor kayak gini, taunya gak balik kan kita nyesek ya. Ya tapi kita selalu mendoakan yang terbaik ya. Semoga beneran comeback. Tapi kalau misalnya belum siap, gak apa-apa, persiapkan aja Rami. Kita di sini nungguin kamu. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: This is my station.
5: Prambors.
6: Indonesia number

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: New music. I love to listen to new music. New music. Phone Fan Wars.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Indonesia, number one.

It's Captain Ida and Caps. Mix update. Here's a new song dari seorang penyanyi, Capri, salah satu anggota One Direction. Bisa tebak siapa suaranya? Go.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, kamu gak
5: apa sih? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, kamu gak
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: This is my station, Indonesia, number one.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
1: tubuh.
2: Nomor 1.
0: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh Oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan Kung Pao Chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru.
1: Penelitian terbaru.
0: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh Oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
1: Ya, udah pasti.
0: Dibandingkan teh hijau, teh Oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
1: Yeay. Wow.
0: Dengan syarat
1: lari 4 km
0: tanpa
1: nafas.
0: Iya.
1: Mati.
3: Polifenol itu, Bro, adalah itu olahraga selain
0: polifantai.
3: Iya, itu dia.
0: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma Fatur doang itu sih kata. Nah,
4: polifenol itu, Bro.
0: Apa ya?
1: Lupa, Nol.
0: Nah.
1: Jadi dia mikir, gak tahu mau jelasin.
0: Lu tau gak kemarin gue 2 hari gak masuk, gue pelajarin otak lu semua. Tapi gak sih, Dan, kayaknya gak sih.
4: Gak mungkin, Dan, gak bisa otak
0: lu pelajarin
4: tau, Dan, itu gak mungkin
0: banget. Gak sih, Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
4: Teh Oolong itu, Bro. Ketika orang dibegal teriak-teriak, Teh Oolong!
1: Tolong!
3: Oolong Tea itu gini, adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
0: Oolong sih.
1: Itu dia. Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
0: Selamat Oolong
3: Tea.
1: Yahoo.
0: Ini sama. Pacar suara. Teh Oolong itu, Bro. Tapi enggak sih,

0: Here's the music trivia crew.
1: Bisa tebak penyanyi cewek Taurus yang satu ini siapakah? Namanya satu kata. Depannya L, belakangnya Y. Who is she?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026 21 sampai 24 Juli 2026 JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Bagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lo doang kali.
3: Mantep, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Hey, what's up, Kolomude? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits
0: on Pamors. Indonesia,
2: number one hit music station.
3: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Ralfi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Framboars, mangka lagi.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
1: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors,
5: Indonesia
1: number one
5: hit music station.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Lala, Lisa Rafim di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. What is up kalau muda? Balik lagi di daytime show sama Ralfi. Dan tadi pagi gue ngeliat threads, abis itu gue ke selibet satu threads temen gue. Udah di airport dia kalau muda. Abis itu udah ke bagian mau check in, ngeliat paspornya segala macem. Ternyata kalau dalam waktu 6 bulan paspornya itu bakal habis kalau muda. Well, ini masalahnya. Jadi ternyata aturan masa berlaku paspor tuh minimal emang 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa. Dan itu merupakan syarat wajib yang udah ditetapin oleh sebagian besar negara di dunia. Jadi kalau lo bakal bepergian deket-deket ini kalau muda, abis itu paspor lo udah within that 6 month time frame, dimana itu bakal kadaluarsa, mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, pokoknya udah di bawah 6 bulan, lo harus bikin dulu kalau muda. Kalau enggak lo gak boleh berangkat. Soalnya udah gak satu, gak dua, tapi ada beberapa temen gue kayak gitu, udah di airport, mau keluar negeri, pas dicek paspornya gak berangkat. Itu kan agak apes ya. So I don't want that to happen to you. Lihat paspor lo sekarang, kalau udah mau habis juga, mungkin gak mau kemana-mana, bikin baru aja dulu kalau muda. Dan ternyata sekarang bikin paspor itu gak sesusah dulu. Tadi pagi, gue bener-bener baru aja tadi pagi gue bikin paspor. Took me like 5 minutes. I'll let you know how it went setelah beberapa hits kalau muda.

0: Hey, bakso kumis. Cet, Idrit, mau gue traktir gak? Wah, boleh. Lagi lapar. Pas, makan apa kita?
1: Makan bakso kumis.
0: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
1: Enak dong.
0: Boleh berangkat.
1: Lo mau makan berapa aja, gue traktir. Berapapun mangkoknya, gue traktir.
0: Oke, bos. Oke, ayo.
1: Ikut ya.
0: Kapan lagi nih? Ayo, Cret, ayo.
1: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
0: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
1: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
0: Yoi.
1: Nah, ini dia nih.
0: Wah, enak kayaknya nih.
1: Makan.
0: Makan ya, Cret.
1: Agak kenyal nih.
0: Ini apaan sih? Bang.
1: Apa? Ngapain sih lu?
0: Lihat dong nih. Lihat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
1: Yaudah.
0: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
1: Iya, emang begitu.
0: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang, gue mau komplain apaan sih, Cret?
1: Malu-maluin aja lu.
0: Kok malu-maluin sih, Cret?
1: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
0: Iya, kan aneh kan?
1: Enggak, emang begitu.
0: Kok emang begitu?
1: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
0: Ini yang jual bodoh apa gitu?
1: Ini punya gue, lihat nih. Punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
0: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
1: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
0: Aduh.
1: Nama ya, 3 gerobak ya, bang. Bakso kumisnya 3 gerobak, bang.
0: Enggak.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih ada Raffi kalau muda sampai jam 3 sore di daytime show menemani your afternoon di hari Selasa ini kalau muda. Dan masih dalam drama orang gak bisa berangkat ke luar negeri karena paspornya ternyata kadaluarsa within 6 months. Jadi waspadalah kalau paspor lu udah di bawah 6 bulan kadaluarsanya, karena itu most likely lu gak bisa berangkat kalau muda. Ini ketrigger gue karena ngelihat threads dan Twitter temen gue yang udah di airport, abis itu gak bisa berangkat. Namanya Doni, shout out buat Doni. Danto temen gue juga pernah tuh mau ke Thailand tahun berapa ya, 2018 apa. Pas nyampe airport, paspornya kadaluarsa 3 bulan lagi, otomatis gak bisa berangkat kalau muda. Dan terakhir gue perpanjang atau bikin paspor baru itu di tahun 2021 apa sekitar 5 tahun lalu. Dan ternyata gue baru perpanjang atau bikin paspor baru lagi tadi pagi, dan prosesnya cepet banget kalau muda. So step one that you're gonna do is download aplikasi M-Passport. Itu adalah step satu di mana lo harus mengajukan permohonan terus ngisi data diri lo. Abis itu lo pilih deh, lo mau bikin paspornya di mana kalau muda. So far di Jakarta Selatan itu ada beberapa. Terakhir gue bikin 5 tahun lalu tuh di daerah kantor Mampang kalau gak salah kalau muda. Tapi sekarang banyak yang namanya unit layanan paspor atau lounge yang ada di PIM 3, Pondok Pinang, Lippo Mall Kemang, habis itu Kebayoran Park Mall sama Epicentrum. Itu lu bisa tinggal pilih aja, pilih jamnya. Doesn't take longer than 10 minutes. Cepet banget kalau muda. Jadi buat yang paspor mau habis, silakan. Semoga informasi ini membantu.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at NineSport Inc.
3: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by NineSport Inc.

Stay right here, Gala Muda. Kid Leroy, Justin Bieber on Prime Boys Radio, Indonesia number one hit music station. Daytime show with Ralphie Gala Muda. Hey, how about that Bieber performance kemarin Gala Muda di halftime show Piala Dunia? Out of all songs, emang temanya untuk halftime show kemarin adalah love. Itu kenapa dia bawain Everything Hallelujah. But I think he could do a more energetic song, if you agree with me, Gala Muda. Tapi overall untuk performance halftime show kemarin di Piala Dunia sih menurut gue agak masih bisa lebih lah. I don't really like it, to be honest. But anyways, let's talk about another thing masih di dunia bola juga, tapi ada hubungannya sama Prambors Gala Muda. Yaitu Prambors si paling bola lagi bagiin tiket gratis Chelsea FC versus AC Milan yang akan friendly match di GBK tanggal 8 Agustus nanti. Langsung aja ke website prambors.live sekarang, klik bannernya dan ikutin instructionsnya. Ada beberapa pertanyaan yang harus lo jawab juga. Salah satunya lo ngasih statement, kenapa sih harus lo yang menang untuk dapetin langsung 2 tiket si paling bola Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta. Langsung ikutan, don't miss it kalau mudah. Ditunggu seminggu ke depan di Prambors. Now moving on to a song that's gonna get you off your feet and dance to this afternoon kalau mudah menuju jam 12 siang di Prambors Daytime Show.